0: All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: all the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya. Sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis. Sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren. Sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa. Sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
7: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.9 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9. All the hits. Zee 99.9.

0: Aduh. Eh, lo kenapa, Red?
1: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
0: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
0: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red,
0: Reta, lo kenapa?
2: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

0: All the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Weekend Sabtu 30 Mei besok, lo mau kemana? Mau rebahan doang? Duh, skip dulu deh. Mending cari yang pasti seru. Langsung cus hangout bareng Jakarta Fair Kemayoran. Karena mereka lagi take over Kopindo Renopal. Ada warming up party on the way to Jakarta Fair Kemayoran. Ini tempatnya kita kumpul dan ngerasain vibes Jakarta Fair lebih awal sebelum event besarnya dibuka. Bakal ada karaoke party, Wheel of Fortune, fun games, Jakarta Fair mini experience, sampai photo booth buat menuhin feed konten lo. Dan dengerin ya, ada door prize yang hadiahnya, wah asli gila banget. Pokoknya banjir hadiah deh. Catat ya, acaranya gratis, gak ada alasan buat gak datang. Langsung aja merapat Sabtu 30 Mei ke Kopi Nurul Napal. Info lengkapnya cek sekarang di Instagram dan TikTok @jakartafair_id.
4: Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran.
3: Acara ini didukung oleh
0: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gua bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: the hits. Z99.9.
1: Wicked. Wicked tones, you know what I'm saying?

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Yaudah kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep,
1: Repa, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

Pernah nggak sih udah ngomong panjang lebar, tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget, tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zeeacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9 FM playing all the hits. Still with both of us, ada Andrelin,
1: ada Medi
0: di Oasis,
1: obrolan asik siang-siang.
0: Yang masih nemenin generations ya, Mei ya, sampai jam 4 sore nanti. And now let's talk about, bisa dibilang salah satu festival musik yang paling ditunggu ya.
1: Iya.
0: Di Indonesia, yaitu Java Jazz Festival akhirnya ya.
1: 2026.
0: Ya, pindah venue generations yang biasanya sama 15 tahun ini ya.
1: Iya.
0: 15 tahun ini ada di GI Expo Kemayoran, sekarang pindah ke Nice Peak 2 Generations. Kalau lo sendiri gimana, Mei? Tanggapan lo?
1: Kejauhan.
0: Jauh ya, benar.
1: Ya, Kemayoran juga jauh sih.
0: Tapi seenggaknya masih ada busway-nya. Masih ada istilahnya busway, ada trayek busway-nya.
1: Iya.
0: Dan gak terlalu jauh dari halte busway ke GI Expo, gak terlalu jauh. Jalan paling berapa menit sih?
1: Iya, cuman kalau dari rumah gue kan ke PRJ kan atau Kemayoran tuh mesti transit-transit juga.
0: Iya, lumayan, bener-bener. Sama gue juga kalau gue harus transit. Transit lagi di sehari. Jadi sehari baru ke GI Expo. Bisa. Kalau Zenocean sendiri, penampilan siapa yang lo tunggu di Java Jazz Festival 2026? Bisa komen in our DM at Z999 FM.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. Z.

0: Z99.9 FM playing all the hits.
1: Still with both of us, ada Andrelin,
0: ada Medi
1: di Oasis.
0: Obrolan asik siang-siang.
1: Yang masih nemenin Generations nih sampai jam 4 sore nanti.
0: Yes.
1: Tau gak, Mei? Tadi gue kesini telat ya. I'm so sorry Generations, karena ada sesuatu yang terjadi di busway, yaitu gue ketiduran lagi. Dan kali ini bukan berhenti di jembatan besi, enggak. Udah sampai di ujung gue Generations. Fluid.
0: Nanggung gak sih, udah sekalian kepik aja.
1: Iya beneran, bener, ini sekalian kepik. Dan bener gue kayak tidur kayak pulas banget. Untung, I don't know what happened gitu loh.
0: Untung bukan Viatol naiknya.
1: Oh iya betul, wah kalau udah Viatol panik sih gue. Untung dapet yang
0: yang polos ya,
1: jalur polos, normal. Soalnya kan sekarang busway yang arah Pluit itu ada yang Viatol Kemanggisan sama Viatol Tomang.
0: Jembatan besi.
1: Jembatan besi, iya Viatol Jembatan Besi Generations. Kalau udah itu, gak bisa kesini Generations. Sebenarnya bisa, tapi abis itu langsung harus turun di Petamburan. Kalau enggak udah kelewatan.
0: Jreng, bablas.
1: Bablas sampai Pluit.
0: Gue pernah tuh bablas sampai Pluit.
1: Ampun deh.
0: Gue pernah soalnya balik dari Cibubur. Gue enggak ngeh ini Viatol apa. Enggak, gue main naik aja kan.
1: Iya kan, benar-benar.
0: Terus gue ketiduran. Terus pas bangun tidur, astagfirullahaladzim, udah di jalan tol, jalan tol.
1: Ah udah deh kalau itu. Tapi kalau yang 9 kayak gitu. Tapi kalau yang 9A yang arah PGC itu masih bisa.
0: Masih relatif aman kalau 9A sih.
1: 9A dan itu kalau gak salah 9A gak pernah ada yang Viatol.
0: Iya gak pernah, gak pernah.
1: Yang 9 doang nih yang ada Viatol nih.
0: Ah, dan rasa lah.
1: Ngomongin soal Transjakarta ya, ada rute Transjakarta yang bisa dibilang paling favorit.
0: Paling favorit.
1: Berdasarkan jumlah pelanggan BRT. Kita yang paling kecil dulu aja kali ya. Ada jurusan JIS Senen.
0: Wow.
1: Itu sekitar 65.103 pelanggan. Lalu setelahnya Pluit Tanjung Priok. Itu 259.643. Habis itu ada Pulau Gebang Kampung Melayu, Pulau Gadung Galunggung. Nah, Tanjung Priok PGC, Kampung Melayu Kampung Rambutan. Terus ada Kalideres Monas Via Veteran.
0: Oh, gue pernah naik tuh itu.
1: Terus Ranggunan Galunggung, Kampung Melayu Ancol. Nah, Kampung Melayu Ancol nih, udah dari kali. Pokoknya trayek nomor 3, nomor 6, dan nomor 5 itu udah mulai 800-an orang. 800-an ribu pelanggan.
0: Yes.
1: Terus Pulau Gadung Monas itu 900-an.
0: Oh,
1: 900-an. Lebak Bulus Pasar Baru 1 juta orang.
0: Wow.
1: Sekitar 1.180.000. Terus Ciledug Tegal Mampang 1.200.000. Lumayan tuh. Terus nah, nih trayek yang baru buat kita omongin, trayek nomor 9 Generation. Pinang Ranti Pluit sekitar 1.767.392 pelanggan.
0: Dan itu ramai terus. Mau jam sibuk mau enggak?
1: Tapi kalau jam-jam segini masih aman.
0: Aman.
1: Aman. Jam-jam sekitar 5. Jam 12. Ah, tuh kalau udah jam 5, jam 4 udah jadi sarden Generation di situ. Dan yang paling ramai itu arah Blok M Kota. Oh, itu kalau itu nggak usah ditanya sih.
0: Gokil itu.
1: Itu parah. Soalnya ada melewatin.
0: Kan ada yang Kali Besar juga ya?
1: Iya Kali Besar, betul. Itu aja yang Blok M Kota aja 1.871.000. Wow.
0: Terus ada yang Blok M Pantai Maju.
1: Betul.
0: Kurang lebih mirip-mirip lah.
1: Yes, betul. Nah, ada juga yang bilang nih di kolom komentar, Pluit Tanjung Priok emang arbandanya juga tidak terlalu banyak. Padahal kan ada beberapa istilahnya orang yang kerja daerah Tanjung Priok juga kan,
0: iya.
1: Pelabuhan kah atau daerah mana, tapi ya itu tadi nggak terlalu banyak apa namanya
0: orangnya lah,
1: selain orangnya apa Mei,
0: armadanya
1: betul. Kalau Generation sendiri apa sih yang Transum yang lo paling sering naikin? Kalau Transjakarta lo bisa, boleh nggak sih jurusan apa yang lo paling sering naikin? Bisa DM our Instagram at Z999FM.
0: Z

0: Z99.9 FM playing all the hits.
1: Still with both of us, ada Andri Lin,
0: ada Medi,
1: di Oasis.
0: Obrolan asik siang-siang.
1: Yes, dan ngomongin soal liburan, lo ada rencana liburan kemana nih?
0: Liburan di long weekend nih ya? Kayaknya gak kemana-mana sih.
1: Kayak Jakarta atau ke Bandung paling... kah, atau Jogja mungkin?
0: Kayaknya sekitaran Jabodetabek aja deh.
1: Jabodetabek ya, soalnya gue lihat di berita Indonesia ya, stasiun Senen udah mulai rame. Bandara Soekarno-Hatta pun mengalami kenaikan sekitar 4% dari hari sebelumnya. Dan sekarang nih ngomongin soal jalan, pemerintah menerapkan ganjil genap Jakarta. Bisa dibilang bukan menerapkan nih, ditiadakan dulu, diliburkan dulu ganjil genap di Jakarta selama 2 hari sama libur Idul Adha minggu ini Generation. Jadi buat lo siap-siap atur rute perjalanan, karena ganjil genap sama libur raya Idul Adha 1447 Hijriah Rabu dan Kamis ditiadakan demi kelancaran mobilitas warga selama libur nasional dan cuti bersama.
0: Yes.
1: Pembatasan kendaraan otomatis baru akan aktif kembali pada hari Jumat 29 Mei 2026. Kalau sendiri kayaknya di Jakarta aja kali ya, atau ke Bogor paling.
0: Ya makanya gue bilang Jabodetabek sih.
1: Terus ada juga nih yang komentar, Jakarta tambah ganjil genap 2 hari, tapi semoga mobilitas lancar dan gak jadi lautan kendaraan. Itu sih yang gue takutin. Malah kan tanpa ganjil genap aja
0: tetap rame.
1: Rame. Ada ganjil genap rame, gimana tanpa ganjil genap coba?
0: Serba salah ya?
1: Ya betul. Kayak, aduh, betul.
0: Tapi gue rasa sih kalau yang keluar kota pasti lebih banyak.
1: Iya betul. Dan ada juga pantauan kepadatan lalu lintas di sejumlah titik sore ini. Yang gue lihat ya, pertama Jalan Yosudarso Tanjung Priuk macet ya Generations. Terus jalan di Koja Jakarta Utara itu masih ditanya. Macet. Terus MT Haryono juga macet. Pancoran.
0: Langganan lah.
1: Terus Pancoran emang macet sih.
0: Langganan sih.
1: Iya betul. Dan ada lagi update terkait tilang ETLE. Tak hanya plat nomor kendaraan, tilang ETLE kini juga sudah bisa mendeteksi wajah pelanggaran lalin. Jadi, jadi lo ya Zonation, tolong berhati-hati dalam berkendara, karena sekarang sudah bisa deteksi wajah pelanggar lalin Zonation.
0: Ini agak lain sih.
1: Agak lain, jadi ETL itu Electronic Traffic Law Enforcement. Fitur baru pada Electronic Traffic Law Enforcement ini bisa face recognition.
0: Gue kocak, ini gue pernah ngalamin setahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya? Apa 1,5 tahun yang lalu gue lupa. Gue jadi baru balik dari South Coffee. South Coffee itu daerah dekat Senopati situ, Jaksel. Gue mau balik kan sama temen gue naik mobil ceritanya. Gue tiba-tiba temen gue dapet surat peringatan pelanggaran dari adeknya di forward ke dia. Tiba-tiba mukanya, kok kita tiba-tiba ada muka kita di sini.
1: Ya ampun, iya sih bener-bener. Kayak, wow.
0: Padahal cuman kayak posisi begini doang, pose peace.
1: Astagfirullah.
0: Enggak megang HP, enggak.
1: Ya ampun, ya begitulah ya Generation. Pokoknya buat lo Generations yang mau jalan-jalan di libur panjang ini, hati-hati karena ditiadakan dulu ganjil genapnya. Hati-hati berkendara, cek kendaraan juga, aki segala macam dicek gitu. Jangan sampai nasbih misalnya terjadi kejadian tidak kita inginkan. So kita masih ngobrol-ngobrol di Oasis, obrolan asik siang-siang.
2: Tes. Suka gak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.9 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.9 FM lo.
3: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
4: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits.
2: Still with both of us ada Andrelin,
1: ada Medi
2: di Oasis, obrolan asik siang-siang. Dan ngomongin soal liburan nih, gue pengen ngasih tau lo nih Zenotions, list 10 daftar taman hiburan terbaik di dunia. Dan
1: wow,
2: salah satunya ada di Indonesia di peringkat 3 terbaik Zenotions.
1: Oh.
2: Nah baru aja nih ada salah satu website liburan baru aja ngerilis daftar untuk Traveler's Choice Award 2026 untuk kategori taman hiburan dan taman air terbaik di dunia.
1: Yeah.
2: Daftar ini ya Zenotions disusun berdasarkan kuantitas dan kualitas ulasan luar biasa yang diberikan oleh wisatawan di platform tersebut selama 1 tahun terakhir. Dan kabar baiknya nih, Waterboom Bali berhasil menembus peringkat 3 besar dunia. Taman air ini memang dikenal dengan konsep yang asri, tropical, ramah lingkungan juga.
1: Wow.
2: Seperti memiliki wahana ekstrem yang ikonik seperti Climax and Boomerang. Now, let's go to the list. Di urutan 10 ada dari Eropa, Zenotions, yaitu bisa dibilang Eropa Barat. Ada Blackpool Pleasure Beach di Inggris.
1: Yeah.
2: Terus di peringkat 9 ada Ramayana Waterpark, Thailand. Terus di peringkat 8 ada Siam Park, Espanyol.
1: Yes.
2: Terus di nomor 7 ada Puy de Fou di Paris, di Perancis. Terus di peringkat 6 ada Garden City Waterpark, Kamboja. Peringkat 5 ada Beach Park, Brazil. Di 4 ada Disneyland Park, Perancis. Di ketiga nih yang tadi gue udah bilang, Waterboom Bali, Indonesia. Kedua ada Beto Carreiro World, Brazil. Dan yang terakhir ada Futurescope, Perancis. Wah, Perancis ada sekitar 3 ya.
1: Tapi yang Waterboom Bali gue pernah lihat,
2: yes,
1: di sosmed apa di mana ya, itu perosotannya tinggi-tinggi semua.
2: Iya betul, itulah sebabnya masuk ke 3 taman hiburan terbaik dunia. Kalau lo Zenotions, kalau lo mau kemana nih?
1: Itu kayaknya apa, menjanjikan semua ya?
2: Iya sangat menjanjikan, kayaknya gue pengen ke Indonesia dulu.
1: Iya.
2: Yang di Indonesia dulu,
1: Bali
2: sama
1: dulu
2: Asia
1: sih,
2: sama Asia,
1: iya,
2: sih kayaknya. Paling Thailand, Kamboja, atau ya paling Thailand, Kamboja sih. Kalau lo Zenotions apa? Masih bisa DM kita di Instagram @z99fm.

0: All the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits.
2: Still with both of us, ada Andri Lin,
1: ada Medi,
2: The Oasis.
1: Obrolan asik siang-siang.
2: Yes, kalau udah denger background ini berarti lo udah tahu ya, karena gue bakal ngomongin tentang konser yang bakal ada di Jakarta. Wow. Salah satu artisnya nih yang mungkin lo denger sekarang di background yaitu Guns N' Roses. Wow. Dan juga Metallica Generations.
1: Pecah.
2: Yang bakal konser di Jakarta. And are you ready to rock Generations? Jakarta nih bisa dibilang semakin menunjukkan perannya di sebagai salah satu destinasi utama konser internasional di kawasan Asia. Sepanjang 2026 ya, Mbak ya. Berbagai nama besar dari industri musik dunia dikabarkan akan hadir dan menggelar pertunjukan di Indonesia, mulai dari band rock legendaris hingga musisi pop global yang memiliki basis penggemar yang besar. Antusiasme publik, misalnya bilang ya, Mbak ya, terhadap konser nasional juga dibilang sangat tumbuh, meningkat, dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri hiburan nasional.
1: Yes.
2: Gak hanya konser tunggal, sejumlah festival music dan juga rangkaian tur Asia dari musisi internasional turut memasukkan Jakarta dalam daftar kota tujuan mereka. Kehadiran berbagai artis dunia ini diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, ekonomi kreatif, pariwisata hingga industri event dan hiburan di Indonesia, sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota penyelenggara konser berskala internasional. Kalau tahun ini ya, dari awal tahun Januari udah ada belum sih? Januari ya? Gue lupa. Kalau Februari Josh Groban, Bryan Adams sama Josh Groban. Terus bulan Maret ada 80s. Terus bulan ini Maret, April apa ya?
1: April mana siapa ya?
2: Kayaknya nggak ada, belum ada ya?
1: Malah yang Mandarin taunya gue.
2: Mandarin.
1: FC
2: April. Terus bulan Mei ini ada band legendaris Jepang One Ok Rock.
1: Nah itu. Berapa minggu yang lalu.
2: Terus kalau untuk bulan depan Java Jazz. Jazz bulan apa ya?
1: Harusnya sih minggu ini sampai Juni awal kayaknya.
2: Nah, Java Jazz. Terus ada mungkin ada konser-konser lagi di, biasanya kan di PRJ. Bukan di Jakarta suka ada konser tuh.
1: Iya, tapi lokal semua
2: lokal
1: itu.
2: Lokal semua. Terus kalau yang... Terus bulan tahun ini juga ke Bogut katanya ada EXO konser Jakarta Indonesia Arena.
1: The Weeknd juga.
2: Itu
1: September.
2: Dan masih banyak lagi, bisa dibilang kayak istilahnya Jakarta sudah mengukuhkan diri sebagai tempat konser yang layak untuk di kawasan Asia. Kalau sendiri ada enggak sih artis favorit yang bakal konser tahun ini di sini?
1: Waduh. Kayak kalau sepanjang yang gue temuin, gue pantau belum ada sih.
2: Semoga David Foster ya kesini ya.
1: Amin.
2: Please, David Foster.
1: Pengennya sih Steps ya.
2: Oh iya, betul.
1: Belum pernah tuh soalnya. Apa pernah tapi udah lama banget, gue lupa ya.
2: Iya, benar.
1: Kalau MLTR kan udah berapa kali tuh ya.
2: MLTR, ya. MLTR bulan Januari ya? Januari kemarin bukan sih?
1: Apa tahun kemarin, gue lupa deh.
2: Iya benar.
1: Tapi dia udah berapa kali lah ke Jakarta. Maksud gue kalau Steps tuh, aduh.
2: Udah sering sih kalau MLTR mah. Bahkannya bukan hanya di Jakarta, di Jogja sama Surabaya. Like, wow.
1: Terus yang udah praksi ini yang jarang, Kings of Convenience waktu itu dua kali kalau gak salah.
2: Betul, dan gue pengen banget ada yang konser ini apa emang ya. Aduh, yang Eye in the Sky.
1: The Alan Parsons.
2: The Alan Parsons Project. Kapan ya masukin kesini ya?
1: Ya itu makanya.
2: Betul. Kalau gue sih itu sih yang pengen banget, The Alan Parsons Project sama Toto. Tapi bukan, biasanya kalau Toto kan dari Java Jazz kan. Paling full Toto gitu loh.
1: Benar-benar yang solo ya?
2: Solo, sama Whitesnake dengan vokalis barunya mereka. That will be rock generation. Nah kalau lo sendiri, konser siapa yang lo tunggu tahun ini? Masih bisa DM ke Instagram kita at Z999FM.
0: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketebebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam hingga 100% bebas ketebebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Broken. All the hits. Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promosi

0: 8 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.
3: Weekend Sabtu 30 Mei besok, lo mau kemana? Mau rebahan doang? Duh, skip dulu deh. Mending cari yang pasti seru. Langsung cus hangout bareng Jakarta Fair Kemayoran. Karena mereka lagi take over Kopindo Renopal. Ada warming up party on the way to Jakarta Fair Kemayoran. Ini tempatnya kita kumpul dan ngerasain vibes Jakarta Fair lebih awal sebelum event besarnya dibuka. Bakal ada karaoke party, Wheel of Fortune, fun games, Jakarta Fair mini experience, sampai photo booth buat menuhin feed konten lo. Dan dengerin ya, ada door prize yang hadiahnya, wah asli gila banget. Pokoknya banjir hadiah deh. Catat ya, acaranya gratis, gak ada alasan buat gak datang. Langsung aja merapat Sabtu 30 Mei ke Kopi Nurul Nopal. Info lengkapnya, cek sekarang di Instagram dan TikTok at Jakarta Fair ID.
4: Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran.
1: Acara ini didukung oleh
2: Zee 99.9.
0: Zee 99.9.

0: all the hits. Z99.9.
1: Gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

Just roaming home, we can chill.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Zee 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.

0: banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
0: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
1: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
0: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

the hits. Z99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy.

cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep,
3: Repa, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.